to se hovorí, že Freak. Jazzman Vox a Iban Montoro. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.